0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Mabasa azamu. Majpir na manshano, mudimani ya lizu ni chobo mpuno muradi Musambiki, Zambia.

barbar mío del moledueño buen emaña eño e idipugia ni pala vatakulva manda maniueño del moledueño ole umakle leño sagwati dai ngolochiaga mba mwenyu na emwermeria murendele di iziwaga wi kamodi jedana malabo mengi vatakuluvenyo del moledueño ole ofune leño wi afie vatakuluvenyo na e barbaru ya ole doae ovano di ifia vatakuluvenyo du utadelagani e barbari yaga wi mwanyo di intamela beu na oziveliwa na sagwati dhaga muirumela wi iyo vina ni iziveliwa na mulima wao di iziwaga wi mangwana dayo munelo ofuga ndara yenyu modifinyaga na dala mpaka mio opuga nipala vatakuluva mwanda mani wenyu deli muledo wenyu mbonyi emanya enyu e idipugia nipala vatakuluva mwanda mani wenyu ovano dinolo bani anamurala kamudikanele nchiga tangu ya mio opuga nipala vatakuluva mwanda mani wenyu sabani milima zenyu kazinjiwa muledo ne kazinraviwa beu deli muledo wenyu mbonyi emanya enyu e idipugia nipala vatakuluva mwanda mani wenyu nota malela

0: Wo hicho lelo? Tehene na Vera.
1: Papa, mimi shushu. Nina paka ikorita mahiku matene uskulan. Inte kwa sa tene anakivot.
0: Oh, manaka. Hinko ni marehemu hayola. Kina ya wape ama ukupa amanaku mlieno lelo.
2: Muki na manaku,
1: papa.
2: Kii manaku epra mahiku ya vesta ho.
0: Hoi, manaka. Onna panela olyasu ununa sasina melukuluku sotene. Miano, manaka. Manaku, onamo kathiri okalano ikuru na veto onamu tepa shochima kaka.
1: Yuru ni berta ala kono chuma ka uliwiri. Elelo tani ana obotua. Emoha, epili, etaru, hayaka. Berta, juju, berta, juju, berta, juju, berta.
3: Berta ganyara.
1: Berta, berta, berta.
2: Kilema la wira weano berta o ganyara. Dihene pachuwe.
1: Masiku matheno wani nichile makupa wa manaku. Wenante olele kivinya ni ikuru kinaveasha. Wera sisiano, muje seo sipa sipasha, nikani kani. Mukaleo ni mure

0: Aka kundilinganira maso panzulu kala ninga ndine kansi penu nkasibako nkabe alo mlipo
1: Tribo peni mwepo
0: Ife tachoma kwenye kwenye dzina
1: Mashtuto Antonio Jeremano
0: Ulukiria kupi
1: Edi disiu dishangalo wale dadi misawa
0: Chisa cha misawu mbalo matitritu ya shangara
1: Misawa
0: Misawa
1: Ya.
0: Misawa ine njipi makamaka?
1: Misawa Shangara, distributi Shangara, lokalidade Misawa.
0: Mukuvamba kuti dzine ishi Misawa. Chiripo chinalonga upepa.
1: Ya, Misawa.
0: Mama nkulu, nyimbo inafune munjipi?
1: Nyimbo inafune bana nifuna nyimbo Iriense maji ya kumbiro na Igreja Katolika.
0: Igreja Katolika?
1: Ya.
0: Takuta baba?
1: Obrigado.

0: warura tanno hwa masuku jwala porele hivirke provinsi niasa ninchipona porke kuma lembe uhiria no minuto harubaini na nano kati wa Mosambiki nitrolo kap delgado oi distritu na mono itahura ninchipona sida na animala sida waniwe
1: sida na animala waniwe.